İlan Gəlgehilov Afgan konta Afgan konta kurfunu al bol inaz bolun difa kuran kız dibine Hamza Hamza bolun İlan İlan Fahat Cesar beni kahal vetrini bol dibine kız Raj konta ne Raj konta tam bolatlan Afgan konta bolatlan kuri Gəlgehilov aşka Afgan meydan sebep Gəlgehilov kari bol evet o Ayşem Ayşem Ayşem vetrini kahal Afgan konta bolatlan var diye tamam seyir diye number el tamam Fahat hem konta rekene var Fahat hanım var konta kol da fakme abi difa panje bol sida dihana mitne mai te vandani pat inas difa kore var hushyar aiham kure funu ad bol kaide kunte fa jela fas rahmati hore afghan kunte dibun sa afghan kunte ya offside bol dibungir 11 minute kule ifa the team ko bisim ko dalje matwati pure raj kunte funu ad bol ya Afghan konte difa ko difa kre fonu ave sensa kal kari Afghan konte bolata back of fahat a number bol fa kre jela habibul doy back of fahat team buria bi number mustafa half ke medaz hono khat kre fonu ale bol difa rani Afghan captain ere ber mas raj half ke tere bol do bar bol tere Afghan tan captain Omid team ke puri ngel te bale hore khana number difa fahat inas difa kuri बोल ने स्कोर का बेर में दी टीम में कोनर टीम कोनर राज्य एक कोनर अफगानिस्तान को देवन कोनर मैच के हतर और कोनर अफगानिस्तान को टीम में कोनर राज्य एक कोनर होने दी रिफे कोनर अफगानिस्तान नगर राज्य रे तेरे मियो को अफगान के फर्स्ट कोनते बाद देवती भी डियर बेर को साधन मर मर को लाइव Afghan ko bih number Mustafa Nagar di fe kona Mustafa Nagar di kona re re tereng matme di irmat fa dan di bola bolu evor kul fa to amdan di fa kuri amdan di fa kuri bola saf ke meda se fenje raj haf te afghan se kunte matme de te ponu ali bola shifa di fa kan di bola tang kul fa to ngas kona na dandia khari ari mate kul fa to be 13 minit kul e fa furta mahaf de team kur bis team kul dan nuje Afghan li fe lung omit Musa Villani. Ere dime hulo frat tangol fahatun hatero number meli Mahbub Mahbub kuri etre vi number konto kola Mahbuba Mahbub akol fahat jehla fa chansa kal ber fahat kuri konte ren konto kola kuri jehden kare bede captain Hamza Hamza ga natwa kuri fonu ad bola mati mati ga sirmati farat war bar de far captain war kuri fahatun raj konte difa kuri fonu ad bola Auzam Rashid kuri Hamza Hamza konto kola fa kaide konda natwa wanna mase kadi Hamza Hamza kan bola tlafi atla raj half ten khuri final number and tan ko fat hin kun tere kan konto ko den dinwa carry kun tere kan en saad number raj half tere ali riza ali riza ari matin jassa ali bola mi fara kun tere vetri sida ali riza ali de konto ko da omiti omiti konto ko bola khuri jehle ni carry dia shifa ko natto wanna mas shifa ko natto ala fan ko sara ham ko kul mat mar ko den shifa en es mi fara afgan kun tere salam e gotuni shifa di fa ko fari mat bola ber ko Li Felno Karim Omid Omid control call of Fonu Albor Kade Kunte Fajeh Laf I am Fajeh Raj Half Trimber Afghan Kuntere Bol Vanama Sekuri Var Raj Kunte Bolak Vah Namas Kare De Kunteria Bol Hodon Umtere Gay Shifa Hatar Number Shifa Kur Kusha Kuling Li Fejong Afghan Raj Half Trim Area Bear Hono Frat Kure Fonu Adani Saad a minute kulay fa furtum half on the team kure vistim kal lane nuje Raj half tere Afghan ali fe jahun kure funu adani area ronga beronga de tere medugu bafa utur kol ron kare kure funu adar Raj ere tere Afghan ge hakulun tere mihas wa debtu diere kare kulun tere mat kol lage diere beron kulun fa ta di irumat fa de kulun tende fa mat kol lage kulun ti ge ere tere ga Raj ge de kulun tere hutte lage kure funu ali matte funu ali bol keeper difa kure keeper difa kure husko ko de vi number kure funu ali bol difa difa kure re tere raj kulun tere difa kure funu ali sansa kal tere afghan half tere afghan kun tere back wala fahat re tere keeper keeper ori re bere nukume ma bod half ke meda sam kun tro ko la kure afghan half tere habibullah habibullah kun tro ko kure meda ma kare fana number kure mar ko ai ham ga natpa wanna ma ko ai ham difa kure bola afghan ke fana number amin fajeh fa ai am fajeh bol bere gendi ellu Afghan Raj half tere medna kare hono frat Afghan gelung Habibullah ellani